Faltan 10 minutos para las 21 horas. Niawa tunga katana kampilla tunga rumpacha hani mulat hilana kuyakanaka kuleti unaka tianaka emilio kalla unaka chachila wiche kunzlura san chichita. Utkavina kamara kamara asip karak pachat chak aruman tekun wel paich mait akiristo alhinyatak utkpachaniti sasiniaki panagisik asip harang. Yakipan agak sabar kerana kita akan gasolina diesel juga untuk pacanit Bolivia mereka na kun hemara kiri pacan sahijin. Auto khas cak alasan tetap cakai gasolina untuk hidup kat ham sahijin sabar kerana kita. 8:51 minutos kama kipana hichi kucha port rakiani kaisa Sao Paulo Brasil market pacha kayaktani praki asker makipan sasina hilata Maxelia Samo naya khilir yuqara kiti ukata cha aksa Sao Paulo Brasil market pacha naya arun animunda sarakipita pacha papitu paru mamita paru kamana ki hilana kapa kulena kana kaparu arunda por indi rakija cuñadas kamana ki cuñados Taki familia na kaparo niya machak mara imara porin kipana aruman tika tokatani ukat huma na kaskin kamay katukt ap kama ka machak mara imara sa sinaw pa kachaman shtan wala kitak pacha familia paro kaysa Sao Paulo Brasil markat pacha kayakta nisina ima kusist o ima itwira kia kaka chikas mañaneras dos cervezas aruman chukt enyan cha Bayaran umit sasin ha. Ayo kemata. Bueno, kuna pasayu kemaha. Hichagu jarun tata bonito kemaha. Maxelia Samo. Askeru makipan Sao Paulo, Brasil. Marekana inshtura sana. Istgaraki akaki kipar radio. Akaiku istu emaha.

Ya tungkar umpacata mai ya katana kampi ma kipto wai ki ala lai sa sin hui pis wali hui pint kara keham kau kis choke hapani mchunyu ta ki sa sin ngot ya kipa na kehan i chakam kun choke sliya ma yuta git akama spat sa sin niyo aruman ti saran tanya ta kwa ki jasip kara kpachak ya kipa na kehan chok pal hiri saran ta pchini ukam ya kipa na kehan kayuki porinta wai ap kara keh mar kana kaparum alyu kamat niyo upana kas chunja chunja kara kpachak. Asker maki pansasina chukucha punindra kinyani machak mara imara punin kipana hisatai piaika wakituma provincia kamacho tokenchak katokt abharakini hisatai piaika toket pacharaki hirata Edgar Espinal hupa puniwa hiwasana kampichik tatraka karman kasina maitwayuma kusistawi sikuris malkuste tai piaika Hallupacha sin. Autipach pust awina campi. Marcasana ha uthapunaki pust awina kakun hanehilana kuyaganak. Marcasana sarawina kapa. Kikipa tokt awina kapa. Sarawina kasarna kawisar hamakun kanchiata. Kikipa hiwasana isinakasampis tapt asesira. Wakisiuka kasta sarawina kas chamanchenyaraki. Hisataipiaika. Wakituba marrekanis garaganjitrasana. Provincia kama. Choto kena hilata Edgar Espinal halalaki panayuka makarumanti macak marai mara katokanyani isa macak marai mara wali kereki kun takist anda winex aptaswai kereki ukat saha port atarakini yuka cakulyup patanakaro akhaya kusist awi makasikuris mali kusti taipiaika autipacha pustawinakaro.

0: Oyo kayuta ipipacha. Wairampi kuskawa taya pampanakaro. Kerwa, punt ora kenakaro purinitaraki.
1: Hayansa, juntunsa, marka sawakita uipistanwa.